0: Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di Thanks Guys Indonesian Friday. Hari ini kalian ditemenin sekali lagi oleh suara dari Rafika. Dan ada Kak Diah juga nih sebagai panel operator kita hari ini. Apa kabar? Baik. Gak kedengeran hari ini ya, karena studio kita hari ini lagi lumayan rame ya, penuh. Karena kita sudah sampai di bulan Agustus nih. Bulan Agustus seperti teman-teman tahu adalah identik dengan, di komunitas Indonesia at least, suasana Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, hari 17-an gitu ya. Di Brisbane sendiri, di komunitas Pelajar Alone, ada beberapa acara yang sengaja dipersembahkan untuk memperingati hari besar ini. Tanggal 15 Agustus, itu besok, ada acara Indonesia Day yang dipersembahkan oleh The University of Queensland Indonesian Student Association atau UKISA. Kemudian juga kita akan kedatangan teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu dari KJRI dan KBRI yang akan membuka warung konsuler tanggal 29 Agustus di Queensland Multicultural Center. Dan pastinya tanggal 30 Agustus itu hari Minggu, untuk menutup bulan Agustus yang meriah ini, kita juga akan ditemani lagi oleh Pesta Rakyat nih tahun 2026. Makanya studio kita hari ini penuh dan ramai banget, karena kita kedatangan special guests, yaitu teman-teman panitia dari Pesta Rakyat. Yeay! Jadi hari ini aku ditemani oleh dua orang yang cantik-cantik banget hari ini. Ada yang ganteng juga lagi nemenin, tapi mungkin kalian gak akan dengar suaranya hari ini. Kita kenalan dulu dong, siapa aja nih kita hari ini?
1: Hai semuanya, kenalin, nama aku Amy. Aku mahasiswi psikologi di University of Queensland. Dan di Pesta Rakyat sendiri, I'm here as the Vice Project Officer. Basically, responsibility aku itu adalah direct marketing dan juga PR untuk Pesta Rakyat. Salam kenal semuanya.
0: Terus sebelah Amy ada siapa nih?
2: Halo, perkenalkan, aku Kalisha Ayu Nirwana. Aku mahasiswa komunikasi di University of Queensland. Dan di Pesta Rakyat ini aku berperan sebagai Head of Content Marketing. Salam kenal.
0: Jadi aku ditemanin sama dua orang yang menghandle segala macam marketingnya Pesra ya. Pesta Rakyat atau Pesra dipersingkat.

0: Indonesia, Australia, di Queensland. So the process is basically we went through a series of interviews bersama mm-hmm. dengan kakak-kakak SC, mm-hmm. and it was quite nerve-wracking.
1: Was it?
0: A little bit.
1: Okay.
0: It was very challenged. Tapi setelah interview itu, baru aku dikabarin that I got the part bersama dengan project officer-nya. Mm. Baru setelah terbentuk tim intinya ini, kita bisa mulai close recruitment untuk tim. Jadi kayak ketua marketingnya siapa, terus habis itu PR, events, dan segala macam kayak gitu.
1: Kalau Kalisha, apakah close recruitment juga?
2: Iya, aku masuknya ke close recruitment juga. Aku tetap lakuin interview juga dan segala macam hal lainnya. Dan di situ juga dari subhead dan head-head dari panitia inti pesta rakyatnya, baru kita bisa mencari ke staffnya sendiri gitu. Mm. Nah, staffnya itu open recruitment, jadi kita publish di pesta rakyat di IG-nya dan di TikTok-nya juga. Nah, kita menyeleksi dari situ dan banyak banget yang pengen bergabung untuk membantu ngeselenggarain pesta rakyat sih.
1: Wow, banyak banget. Berapa banyak nih banget yang masuk?
2: Kemarin tuh
0: ratusan
2: yang apply banyak banget.
1: Itu mulai dari kapan sih kalian, mau dari maksudnya dari terbentuknya tim panitia pestra sampai ke sekarang itu udah berapa lama?
2: Lumayan lama ya, dari April ya Mi.
0: Udah mau 7 bulan sih.
1: 7 bulan. Iya. Berarti mulai dari beberapa tahun ya.
0: Iya.
1: Lumayan juga. Jadi kalian pasti udah banyak banget cerita yang bisa diceritain, keluh kesah, sedih dan bahagianya jadi panitia tuh, kalian pasti udah banyak banget ceritanya ya.
0: Gimana Kal?
1: Boleh jujur kok, boleh jujur.
2: Seru banget sih, seneng banget sih aku kayak bisa di pesta rakyat kayak gini.
1: Kenapa kalian mau jadi panitia pesta rakyat sebenarnya?
0: Personally? Uh-huh. Kalau aku personally, I think it's just a chance for me to grow my leadership yang mm-hmm. pertama, mm-hmm. karena I've always been wanting a role, mm-hmm. but I've always been scared. Jadi aku ngerasa, oh ada kesempatan ini, aku ditawarin sama temen aku yang bilang Pesta Rakyat is hiring, basically.
1: Ooh.
0: PPIAQ is hiring for Pesta Rakyat, so okay. And so yeah, that's for me.
2: Jadi kalau aku sendiri, aku sih tahun lalu tuh aku ikut Pesta Rakyat. Dan menurut aku itu beneran kememorize banget di otak aku dan di hati aku. Itu beneran yang kayak bikin aku ngerasa kayak di rumah. Dan di tahun ini aku pengen take part untuk lebih dalam aja. Karena tahun lalu aku volunteer, jadi yang sekarang aku lebih ada take part and jadinya bisa berkontribusi lebih banyak untuk membangun dan ngeselebrasiin Pesta Rakyat sih.
1: Ah gitu. Nah, aku mau tanya-tanya juga tentang the actual event Pesta Rakyat. Tapi sebelumnya aku mau dengerin dulu lagu yang satu ini. We'll be back.

0: Global, 4EB's digital station.
1: And we are back. Selamat datang kembali ke TGIF, masih dengan Rafika dan Kak Diah dan juga tim dari Pesta Rakyat atau Pesra ya. Tadi kita udah ngomong-ngomong sedikit tentang recruitment process untuk jadi panitia Pesra, tapi sebenarnya kita belum ngomongin acaranya nih. Jadi Pesta Rakyat itu apa sih?
2: Boleh aku jawab?
1: Ya boleh dong, kan udah ditanya.
2: Oh iya. Jadi basically Pesta Rakyat ini adalah, we claim ourselves as the biggest Indonesian cultural festival in Brisbane. Jadi Pesta Rakyat hadir untuk celebrate not only Indonesian culture but also our Independence Day. Bertepatan ke 81 ya, gitu. Itu brief overview-nya aja.
1: Tapi berarti ini acara tahunan ya?
2: Betul.
1: Apa bedanya acara Pesra tahun ini dengan acara Pesra di tahun-tahun yang sebelumnya?
3: Oke, jadi tahun ini kami ngangkat tema Aruna Nusantara yang terinspirasi juga dari hangatnya suasana kampung halaman di Indonesia dan masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan tahun ini kami tuh menghadirkan pengalaman yang lebih mungkin bisa dibilang intimate atau lebih personal dan emosional. Jadi kita nge-emphasize kebersamaan sama masyarakat-masyarakat Indonesia dan sama komunitas-komunitas di Indonesia. Dan kami ingin orang tuh datang bukan hanya untuk menonton pertunjukan atau makan-makanan Indonesia, tapi juga benar-benar ngerasain nostalgia dan kehangatan di, walaupun di Brisbane ya, jauh dari rumah, tapi bisa ngerasain kayak gitu di sini bersama komunitas mereka gitu sih.
1: Jadi yang bikin Pesra 2026 ya salah deh, 20 tahun bedanya, Pesra 2026 yang bikin berbeda adalah konsepnya itu akan jadi lebih hangat,
2: lebih
1: gitu
2: hangat
1: ya, lebih close knit dan dekat.
2: Bener,
1: gitu.
2: Betul banget.
1: Kalau menurut kalian sendiri, apa sih yang bikin suasana 17-an itu meriah di Indonesia yang akan kalian bawa ke Pesra tahun ini? Yang bikin Pesranya merasa jadi lebih bener-bener home away from home gitu.
3: Kalau dari pengalaman aku sendiri kali ya, dari tahun lalu tuh aku benar-benar ngerasa Pesra itu hangat banget dan kayak kebersamaan banget tuh pas aku lagi ngikutin lomba 17-annya. Pas aku ikutin lomba 17-annya tuh nontonin aja walaupun aku gak ikut main, itu tuh udah kayak seru banget. Rasanya tuh kayak nontonin 17-an di komplek, padahal kan kita lagi jauh dari rumah ya. Terus itu aku seneng banget sih, itu ngerasa kayak really feels like home gitu, walaupun jauh dari rumah.
1: Jadi lomba-lomba 17-annya gitu ya. Aku juga termasuk yang udah tinggal di luar Indonesia lama. Pas pertama kali datang ke Pesra yang bikin, oh ini ternyata aku bahkan gak tahu bahwa aku tuh kangenin gitu. Itu ternyata lomba-lombanya.
2: Oh iya.
1: Kalau ini apa?
2: Kalau aku makanannya sih. Itu yang pasti. Karena apa ya, as much as I try, aku bukan tipe yang bisa masak masakan seenak gitu.
1: Makanan rumah
2: gitu. Jadi nanti di Pesta Rakyat tentunya akan ada beberapa pilihan makanan-makanan Indonesia and hopefully bisa mengobati rasa kangen teman-teman terhadap makanan Indonesia.
1: Jadi ada makanan, ada lomba yang bikin perasaan jadi lebih hangat dan lebih nostalgia.
2: Gitu.
1: Sebagai panitia acara ya yang merancang program ini, sebenarnya goals kalian untuk Pesta Rakyat dengan mengusung tema Aruna Nusantara itu apa sih?
2: Oke, jadi Aruna sendiri kan artinya the dawn ya. And I think maksud kita adalah itu mensymbolize hope. Dan dengan the current political climate, as you know, kita harus lebih mindful terhadap banyak hal. Jadi tahun ini kita berharap despite what's been happening all around the world, kita masih terus berkarya, terus bisa celebrate Indonesian culture, dan juga melanjutkan budaya kita ke tahun-tahun kedepannya kayak gitu. Jadi message utamanya sebenarnya adalah hope.
1: Hope. Kalau menurut Kalisha sendiri, Aruna Nusantara itu apa sih artinya?
3: Menurut aku sendiri sih, Aruna Nusantara tuh lebih ke ngingetin rumah sih, seperti yang udah aku bilang tadi, kayak ngingetin sama masyarakat-masyarakat rumah dan kayak Benar sih kata Amy tadi, beneran kayak hope gitu loh. Hope untuk Indonesia seterusnya dan untuk masyarakat-masyarakat Indonesia seterusnya.
1: Jadi ada konsep rebirth and hope and new dawn gitu. Jadi mungkin sebenarnya timingnya pas banget bahwa Pesra tanggal 30 Agustus itu it's at the end of Australian winter, so we're coming off the spring. Spring will sprung gitu. Jadi seperti membawa pesan harapan untuk Indonesia yang will have a rebirth as well, yes. Gitu ya. Tapi tetap mengingatkan diri kita kepada hal-hal yang bikin kita cinta sama Indonesia dan kangen sama rumah gitu. Kalau kamu sendiri berarti ada lomba-lomba, ada makanan. Lomba 17-an yang paling kamu suka. Okay, I'll start first. Karena aku suka kerupuk. Jadi aku paling suka lomba makan kerupuk. Gitu. Jadi kayak karena secara konsep gampang gitu kan kesukaan. Paling gak suka lomba tarik tambang karena gak bisa narik. Kalau kamu?
2: Aku entah kenapa paling suka masukin pensil ke dalam botol. Maaf Nish, tapi aku jago banget. Aku menang terus.
1: Oh, you have a very strong quad muscle then.
2: Maybe.
3: Kalau aku sendiri aku suka banget tarik tambang sih malah. Karena kayak seru aja, kayak itu kompetitif banget sih aku ngerasanya. Kayak aduh harus menang gitu. Dan itu kebersamaan banget kan. Aku seneng banget sih tarik tambang. Itu pertama kali aku ngelakuin tarik tambang tuh selain di sekolah dulu ya. Kemarin di Pesra, itu udah dari berapa tahun aku gak ikut tarik tambang. Tiba-tiba aku ikut lagi, itu seru banget sih.
1: Menang gak?
3: Juara dua, tapi dari laki-laki yang gede-gede gitu loh, padahal keren kan, makanya itu aku seneng banget.
1: Keren banget ya, lawannya burly men.
3: Bener.
1: Blok-blok. Kalah sama, kalau ini untuk teman-teman yang dengar di rumah nggak ada visualnya gitu ya, kalinya tuh badannya kecil banget.
3: Aku nggak tahu sih aku berkontribusi atau nggak sebenarnya.
1: kontribusi secara ini aja kali ya, vibes.
3: Vibesnya mungkin aku berkontribusi, nambah orang.
1: Jadi oke, kita udah ngomongin lomba, kita udah ngomongin makanan. Aku pengen tahu dan aku penasaran banget apa aja sih nanti yang akan ada di Pesta Rakyat 30 selain dua hal ini. Tapi sebelumnya mungkin kita take a break dulu kali ya, karena teman-teman pasti butuh breathing time. So we are going to be back setelah yang satu ini.

0: You're listening to Global, 4EB's digital station.
1: Ya, kembali lagi di Thanks Guys Indonesian Friday. Masih dengan Rafika, Kak Diah, dan Tim Pesra.
2: Yay.
1: Oke, okay. Kita udah ngobrolin soal konsep Pesta Rakyat tahun ini, yaitu Hormi, Nostalgic, A New Dawn untuk Indonesia dan komunitas Indonesia di Brisbane sini. Kalisha.
2: Iya.
1: Panik dia langsung. Jadi nanti tanggal 30 Agustus ini ada aktivitas apa aja yang bisa aku lakukan kalau aku ke Pesra dari pagi sampai pagi lagi?
2: Sampai pagi lagi ya, lama tuh ya. Jadi tahun ini pengunjung tuh bisa nikmatin banyak banget sih aktivitas yang ngecerminin kekayaan budaya Indonesia. Jadi kita tuh udah pasti yang tadi udah disebutin bakal ada kuliner makanan Indonesia. Terus kita bakal ada games 17-an, contoh yang kayak tadi kita sebutin, tarik tambang. Terus mungkin ada yang makan kerupuk, dan yang Amy suka apa, masukin pensil ke botol. Terus kita juga pastinya untuk menghormati acara 17 Agustus, kita juga bakal ada upacara bendera. Pastinya kita ada paskibranya.
1: Wow.
2: Terus kita juga bakal ada penampilan seni dan budaya kayak musik dan juga tari tradisional kayak gitu. Jadi tuh kita emang pengen nge-emphasize acara-acara yang bisa dinikmatin sama semua orang, mau mereka datang sendiri atau sama teman-teman. Jadi semua bisa dinikmatin bareng-bareng gitu.
1: Ada paskibra, ada lomba, ada makanan. All very important things. Makanannya ada apa aja? Kalau bakso, bakso ada?
2: Bakso harusnya ada. Kemarin sih aku ada bakso, ada cilok. Terus kayak makanan-makanan instan tuh suka dijual juga gitu di situ. Ada kerupuk, ada es teh manis udah pasti tuh.
1: Kalau ini ada cumi bunting enggak, gula cumi bunting?
2: Cumi bunting apa itu, Kak? Aku enggak tahu.
3: Cumi yang ada telurnya itu ya?
1: Iya, cumi yang diisi telur.
3: Mungkin request kali ya ke panitia.
1: Itu harus request ya, PO.
3: Bisa kita atur.
1: Karena ini kayaknya banyak banget hal-hal yang sangat spesifik ke growing up in Indonesia, I guess. Tapi juga ada cultural showcase. Apa sih yang kalian rasa Pesta Rakyat itu take space atau menjadi bagian dari heritage Indonesia untuk teman-teman, kakak-kakak, om dan tante yang ada di Brisbane atau Southeast Queensland?
4: I think Pesra plays a really really big part, karena not only menyembuhkan rasa kangen gitu ya, tapi aku pikirannya sebenarnya lebih ke how about the families that have moved here, terus anak-anaknya ini belum pernah mengalami yang namanya culture Indonesia. Jadi misalkan kakak-kakak dan mas mbak di luar sana mempunyai anak yang mungkin growing up di Australia, belum pernah nyobain yang namanya seblak, belum pernah ikutan belum pernah ikutan lomba 17-an, atau bahkan nggak tahu tari tradisional itu seperti apa.
1: Belum pernah makan telur gulung,
4: belum,
1: yang belinya depan SD gitu. Pakai saus gitu, belum pernah. Kebetulan kalau di Pesta ada nggak ya?
4: Bisa diatur.
1: Oh, bisa diatur.
4: Kalau emang ada requestnya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi Pesra itu sangat special atau precious untuk kawan-kawan diaspora di sini karena membuka experiences yang mungkin untuk teman-teman yang udah pernah grow up di Indonesia itu unlocking nostalgic memory.
4: Betul.
1: Untuk yang belum pernah karena mungkin lahir besar di sini, untuk try it out, see what mom and dad we're talking about.
4: Betul.
1: Atau untuk teman-teman yang pernah grow up di Indonesia tapi ketinggalan tren ya, kayak Kak Diah yang tidak pernah makan seblak. Bisa kok diatur biasa. Itu katanya Kak, kalau mau. Dan dengan ini semua, harapan kalian apa sih yang audience atau pengunjung ke Pesta Rakyat dapatkan dari acara ini, both yang of Indonesian background and those who don't have Indonesian background?
4: kalau harapan terbesar dari aku adalah semoga acaranya berkesan.
2: Mm. Bener sih, kami tuh pengen banget masyarakat-masyarakat Indonesia yang datang ke Pesra tuh bisa pulang dengan kesan yang hangat, kesan yang bisa selalu mengobati rasa kangen mereka yang mungkin mereka udah lama gak ke Indonesia. Dan iya sih, kita pengen banget ngobatin rasa kangen mereka.
1: Jadi benar-benar ngingetin mereka tentang rumah gitu.
2: Rumah, benar.
1: Kalau aku pribadi, kalau boleh cerita nih, aku pertama kali datang ke Pesra yang di Captain Bug Park itu tahun 2024. Itu pertama kalinya dalam 15 tahunan hidup aku ikutan acara 17-an gitu.
2: Oh my god.
1: Dan itu, like, I have to be really honest, for the last 15 years before that, aku benar-benar enggak interested untuk ke KBRI tempat waktu aku tinggal saat itu, mm-hmm, untuk ikutan acara 17-an. Mungkin karena jauh, mungkin karena merasa detached dari culture aku sendiri gitu. Tapi terus aku ikut Pesra tahun itu, datang ngelihat teman-teman yang mostly waktu itu kalau mahasiswa pada sekarang udah malam. Merasa kayak, oh ternyata aku punya space di sini untuk bisa jadi orang Indonesia and I guess unapologetically Indonesian. Mm. And I thought it was really nice. Dan pertama kali aku nonton Paskibra lagi setelah 16 tahunan, 17 yeah tahun. Karena aku juga waktu masa SMP tuh enggak pernah ngeliat Paskibra, tapi aku juga waktu itu di Pesra. I think it's what keeps me coming back every year.
4: Oh, that's so valuable.
1: That space to be Indonesian. Dan harus diingat ya pendengar semua, ini yang mengorganize, yang merangkai semua acara ini, semuanya full time student loh. Jadi bukan cuma mereka bikin acara yang besar ini, yang menggebiar ini, tapi mereka juga harus kuliah, ada yang sambil kerja part time, bikin tugas, ada yang sambil placement, internship dan sebagainya. But you're still pulling it off. Tapi aku percaya pasti banyak banget kan tantangannya gitu. Tapi banyak cerita serunya juga nih kalau ngeliat
2: pasti
1: dari
2: dong
1: ceritanya.
4: Tentunya.
1: Aku penasaran banget, aku pengen banget denger cerita dari kalian, pengalaman kalian organize acara ini from top to bottom. 7 bulan itu bukan waktu yang singkat, tapi bukan waktu yang super panjang juga. So, quick one word to summarize the last 7 months. Apa?
4: Fun.
1: Okay, fun.
2: Aku connecting.
1: Connecting and fun. Those are great teaser words yang aku akan deep dive di segmen berikutnya. Tapi sebelum itu aku mau dengerin Mira Yunita dulu.

0: You're listening to Global, 4EB's digital station.
1: All right.
2: We good? Okay, yay! Itu tadi Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Bulan Agustus ini kita harus bahagia dong, karena ada banyak acara termasuk Warung Konsuler tanggal 29 Agustus di Queensland Multicultural Centre, Kangaroo Point. Untuk detailsnya bisa cek di Instagramnya PPIA Queensland @PPIA Queensland atau di Instagram Suara Indonesia @suaraindonesia.qld atau bisa juga lewat Facebooknya Perhimpunan Indonesia Queensland. Or without fail tetap dong Instagramnya Kak Jerry. Oke, sebelum tadi kita dengerin lagunya Yura Yunita, Harus Bahagia, kalian kasih aku one word each untuk summarize experience kalian sebagai panitia pestra. Satu fun, satu connecting. So my question is, tell us some highlights and lowlights sebagai panitia pestra. Siapa dulu nih yang mau mulai?
3: Aku dulu kali ya.
2: Oke.
3: Okay. So basically, what has made it super duper fun for me adalah aku tuh bisa nge-translate a lot of my creativity into pestra and like bringing new things creatively and having an amazing team to make that a reality. Kayak contohnya kita punya maskot namanya Pongo dan Pongo itu adalah seorang orangutan,
2: seekor
3: orangutan. Aku anggap dia manusia, tapi Pongo itu berasal dari nama latinnya orangutan.
2: Yaitu?
3: Pongo Tapanuli, contohnya kayak gitu. And a lot of different things yang kayak menurut aku, apa ya, cukup seru aja gitu loh. Bisa, express your creative side with your friends. Kayak gitu.
2: That's the highlight for
3: exactly,
2: you.
3: Exactly, yes.
2: Kalau Kalisha?
4: Seperti yang tadi aku bilang, connecting di sini yang aku maksud adalah bertemu banyak teman-teman Indonesia lainnya. Karena di sini kita student, kita mungkin suka ngerasa sendiri kali ya. Cuman dengan ketemu sama teman-teman baru, teman-teman Indonesia baru, kita jadi kayak lebih ngerasa nyaman dan seru juga ngejalaninnya di jauh dari rumah kayak gini. Dan yang bikin aku seneng sih kayak ngelihat semangat teman-teman aku, teman-teman tim Pestra ini bisa mau ngebantu ngewujudin acara kita itu sih.
2: Jadi kebersamaan teman-teman panitia gitu ya yang paling berharga banget. Boleh dong ada nggak cerita yang apa ya? I guess not funny but berkesan selama 7 bulan terakhir. Apa ayo?
3: Sebenarnya nggak ada something yang spesifik banget sih. Kayak kita emang setiap rapat kita malah have fun, terus ujung-ujungnya diajak nongkrong juga. Jadi nggak serius-serius banget guys gitu.
4: Bener sih, seru sih kayak setiap rapat, setiap apa aku jadinya nggak kayak terbebani gitu loh untuk datang. Kayak biasa kita rapatnya di kampus, terus nanti aku udah kayak mikirin nih abis ini makan apa ya. Kayak tadi aku udah mikirin kita kemana ya abis ini kayak. Jadi setiap ketemu sama teman-teman Pestra tuh jadinya kayak main bareng aja sih sama teman. Walaupun tetap serius ya, tetap kayak kita ngelakuin apa yang emang kita harus lakuin sesuai job desk kita, tapi kita tetap masih bisa ngebawa itu dengan santai dan have fun gitu.
2: Kalau tantangan terbesar dalam melaksanakan pesta rakyat ini apa?
3: Sebenarnya, honestly, mewakili tim inti yang lain, membuat sebuah acara, apalagi di luar negeri di Australia itu cukup rumit dan banyak sekali yang harus diurus kayak gitu. Jadi bahkan kita aja yang mulainya di bulan Februari, sebenarnya waktunya tuh nggak cukup. Harusnya kalau bisa mulai dari tahun sebelumnya lagi. Jadi applying for grants, minta endorsement letters ke kedutaan dan segala macamnya. Itu tuh hal-hal tricky yang sebenarnya kita bisa mulai lebih awal lagi gitu sih.
2: Jadi time constraint.
3: Iya.
2: Gitu. Kalau Kalisha apa?
4: Aku mungkin tantangan terbesarnya sebenarnya untuk komunikasi kita lancar-lancar aja ya, setiap tim saling mengkomunikasikan. Cuman karena aku harus mendengar komunikasi dari atasan aku, dari Amy, dari atasan aku yang lainnya. Jadi ya kita masih tunggu-tungguan kan. Tunggu-tungguan ini aku, karena aku marketing konten, jadi aku harus ngomong apa nih, aku harus mempublikasikan apa nih, apa yang kira-kira tim di yang tim-tim lainnya tuh mau nge-emphasize nih kayak gimana gitu. Jadi paling beberapa hal seperti itu aja yang kayak sebenarnya cuman masalah kecil, tantangan-tantangan.
2: Jadi tetap birokrasi ya sebenarnya. Enggak jauh-jauh ke sini masalahnya masih birokrasi juga.
4: Mungkin di setiap organisasi akan selalu kayak gitu kali ya.
2: But what has been like the biggest help untuk PESA so far? Like I guess what keeps the motor running?
3: I have to give a big credit to the president of PPIA Queensland.
2: Siapa ya?
3: Because she's literally like, she can guide us and also help us, apa ya, tetap optimis tapi juga realistis akan acara ini gitu loh. Jadi kita tuh gak bingung-bingungan bikin acaranya. Menurut aku, our president, yeah, itu very, very big help sih.
2: Kalisha?
4: Setuju. Setuju.
3: Kebetulan orangnya ada di sini ya teman-teman.
2: Siapa Kak Dia? Kalian ikutan PESRA tahun ini pasti punya expectation kan? Apalagi Kak Alisha yang pernah ikut PESRA tahun lalu juga.
4: Betul.
2: How different has it been, your expectation versus what you are seeing right now? And how are you handling that?
4: Oke, mungkin banyak perubahan yang terjadi di PESRA tahun ini ya. Mungkin dari rangkaian acaranya akan berubah, dari pre-event dan main event mungkin akan berbeda dari tahun lalu. Cuman hal ekspektasi aku itu cuma satu, yaitu kebersamaan. Kebersamaan dan sesuai kayak tahun sebelumnya, kebersamaan yang PESRA akan kasih di tahun ini akan tetap sama dan mungkin akan lebih hangat, kami berharapnya sih seperti itu.
2: Oh, Amy?
3: Sebenarnya kurang lebih sama, karena dari awal ekspektasi yang aku punya itu adalah bukan sebesar apa acaranya, tapi seberkesan apa acara ini bisa.
2: Wow. Make an impact. Jadi bukan scale tapi impact.
4: Iya, betul.
2: Sangat profound ya dari mohon maaf adik-adik yang masih muda-muda banget ini. Dia senyum-senyum karena tadi kita habis meng-compare umur. Kayaknya kalian masih muda banget, semangatnya benar-benar, semangat juangnya benar-benar tinggi gitu. Dan tapi sangat apa ya, intentional dengan apa yang kalian lakukan dengan acara ini kalau aku, dari percakapan kita hari ini. On a scale of 1 to 10, seberapa kali not excited is not the right word, tapi seberapa banyak kalian menunggu-nunggu event ini terjadi?
3: Buat aku definitely 10 sih.
4: Benar.
2: Yeah.
4: Aku juga 10 sih.
1: So very excited.
2: Very excited. Very really excited. Looking forward to it. Dan apa yang kalian udah plan untuk lakukan setelah acaranya selesai? And I'm not talking about kayak laporan pertanggungjawaban. Tapi kayak to treat yourself setelah itu, apa sih yang kalian udah plan, mungkin secara pribadi atau secara tim?
3: Mungkin Kalisha dulu.
4: Jujur aku belum ada plan sih Kak.
2: Belum kepikiran. Jujur, ya
4: untuk diri aku belum ada plan. Mungkin kalau untuk dari PESRA dan tim marketing, kita mungkin akan nge-recap ya tentunya. Nge-recap semua acaranya, dan jadinya kita bisa terus ngelihat langsung, lihat lagi di Instagram atau di social media kayak, oh dulu acaranya kayak gini loh yang udah kita lakuin dan kita udah ngejalanin bareng-bareng tuh kayak gini loh. Gitu sih. Oh, dari aku apa?
3: Oke, aku mau pijat. Aku mau pijat.
2: Iya, yeah, betul.
3: Aku mau bikin personal letter for everyone.
2: Oh, to thank everyone. That's so nice. That is really sweet. Okay, sweet girls. Kita akan ngomong untuk segmen terakhir kita setelah ini. Tapi sebelumnya, pip-pip. Ada yang mau lewat.

0: 4EB's digital station.
1: Ya, tadi itu Nona dengan Hong, Geron the Angkot. Gak ada angkot di sini tapi ya. Jadi mungkin get on the ferry gitu kalau di Brisbane. Oke. Okay. You are still with Rafika dan Kadiah dan tim Pestra di Thanks Guys Indonesian Friday. And sekarang udah ke segmen terakhir kita yang kalau Rafika ya paling suka membukanya dengan rapid fire question. So, akan ada beberapa pertanyaan yang aku tanya dan kalian seasbun mungkin sebenarnya jawabnya.
2: Oke, okay? Okay, siap.
1: Ready? Maaf. Oke, okay, pertanyaan nomor satu. Early start atau late end?
2: Late end.
3: Late end.
1: Wow. Goodie bag yang heboh atau raffle prize yang mahal?
2: Goodie bag sih.
3: Mm. Fair.
1: Travel by ferry atau jalan kaki? Or I guess rollerblade?
2: Jalan by kaki. Ferry.
1: Oh. Beda ya, tergantung dari mana mungkin. Kalau bisa pilih satu divisi lain untuk satu hari, divisi mana?
2: Event fundraising.
1: Oh, kamu senang kerja yang susah ya dua-duanya.
2: Seru sepertinya ya.
1: Why?
2: Pengen coba hal baru lagi aja.
1: Kalau Klesha?
4: Aku suka banget sih bikin kayak nge-concepting atau apa, itu tuh seru banget sih kayaknya.
1: Pengalaman baru yang kelihatannya dari luar menyenangkan berarti ya.
2: Oh ya, sama aku suka target.
3: Maaf,
4: ambisius dia.
1: Suka target, oke. Oke, last question in rapid fire section. Will you do this all over again?
2: Apa?
1: Will you do this all over again?
4: Yes, absolutely. Yes.
1: Kenapa?
4: Karena ini
1: nangis.
4: Karena menurut aku ini pengalaman yang susah untuk didapetin lagi sih. Kayak kapan lagi bisa kayak di jauh dari Indonesia, jauh dari tempat tinggal aku, dari comfort place aku istilahnya, terus nyoba suatu hal yang mungkin sangat tidak nyaman sebelumnya. Sebelum aku nyoba, terus pas udah nyoba ternyata nyaman dan aku seneng sih kayak berada di komunitas seperti ini gitu.
1: Oh, Amy?
3: Yes, because you can never know what each experience bring to the table for you. Kayak misalkan contoh tahun depan, let's say tiba-tiba aku ikut lagi, kita kan gak pernah tahu pengalaman baru apa, koneksi baru apa, dan juga keseruan baru apa yang bisa kita alamin. So that's why I'm saying yes.
1: Okay, that's a teaser. If I know one. Okay. Kalau kita mau merefleksikan pengalaman ini sebagai panitia Pestra dan Pestra as an event package in general gitu, secara umum menurut kalian tempat Pestra itu berapa persen memperluas budaya Indonesia di Australia dan berapa persen memberikan nyawa nostalgia atau home away from home untuk diaspora Indonesia?
3: Tempat maksudnya lokasinya?
1: The space that you occupy.
3: The space as in Captain Brick?
1: No. Like, spiritual space.
3: Oh. 70% nostalgia dan mengobati kangen, 30% expanding. Karena kan emang lokasi physically kita di Kaptenberg, dan as we know it's near housing gitu ya. Jadi banyak orang yang setiap hari tuh lalu-lalang ke sana. Jadi itu aja tuh udah introduce traffic ke kita untuk introduce Indonesian culture. Cuman emang main audience kita tetap diaspora Indonesia gitu.
1: Kalau menurut Kalisha?
4: Setuju sih, kayak emang kita focusing utamanya kan untuk masyarakat Indonesia. Jadi persenan paling besar pasti untuk nostalgia dan kebersamaan gitu. Expanding tetap sih, tetap ada kontribusinya juga dari Pestra untuk expand ke masyarakat Australia gitu. Dengan kita ngadain acara di sini kan pasti, tentu yang kata Amy bilang, pasti mereka akan ngelihat juga ini acara apa gitu.
1: Jadi lokasi yang strategis ini benar-benar membantu, karena maksudnya tempatnya juga lumayan di kota tapi bukan di smack bang city yang mungkin kalau orang weekend sebenarnya nggak mau ke situ gitu, tapi dekat taman yang orang mungkin lebih mau karena lebih biasanya lebih nyaman gitu ya. Oke, Now, 2 menit. Your show. Tell us everything you want to know. Everything you want to tell us about Pesra. Go.
3: Okay. Mungkin sedikit yang berbeda tahun ini adalah it's going to be free entry.
1: Ooh.
3: It's going to be free.
1: Gratis. Gratis. Lupa banget diomongin dari tadi kegratisan ini.
3: Jadi mau orang Indonesia, mau orang Australia, mau siapapun itu, kalau mereka emang tertarik ya mereka bisa langsung join dan datang aja ke acara kita kayak gitu. Terus ditambah lagi tahun ini we try to be as accommodating as possible. Acara itu di hari Minggu, which is weekend. Jadi kita berharapnya teman-teman yang bukan cuma dari Brisbane aja, tapi dari Southeast Queensland yang mungkin tahun lalu belum bisa ikutan, tahun ini harapannya bisa ikutan. Kayak gitu.
1: Kalau ada mulai jam berapa?
3: Stay tuned. Pesta Rakyat.
1: Speaking of staying tuned, dan kalau misalkan aku gak tahu soal Pesta Rakyat, terus aku mau memperoleh informasi tentang Pesta Rakyat, aku mau carinya di mana sih?
3: Di mana, Kak?
4: Oke, boleh banget nyari informasinya di IG Pesta Rakyat Pesra Brisbane, sorry, dan TikToknya juga di Pesra Brisbane. Itu semua dari link kita and everything semuanya ada di situ tentang announcement baru dan lain-lainnya.
1: Dari Instagram dan TikTok. Betul. At Pesra Brisbane. Pesra ya. Brisbane. Seru banget. Kak Dia, ada TikTok?
5: Enggak
1: ada. Jadi IG aja bisa ya?
4: Bisa dong.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah punya Instagram Pesra Brisbane. Dan kalau Facebook, ada Facebook?
3: Tahun ini kita bikin akun baru. Karena memang akun yang sebelumnya itu entah kenapa gak bisa di login gitu. Tapi intinya kita udah mulai coba untuk expand juga, nge-share ke grup-grup Facebook. Cuman memang mungkin aktivasinya itu tidak sebesar Instagram, karena kan memang mainstream media sekarang di Instagram ya. Tapi kita tetap akan mencoba di Facebook juga.
1: Jadi untuk kakak-kakak yang mendapatkan informasi mainly dari Facebook, tetap bisa dapat informasi
3: lewat
1: Facebook ya. Ternyata ada mungkin di komunitas-komunitas Indonesia di Facebook suka ada yang menyusup gitu dari Pesra gitu ya. Oke, okay, sekarang unfortunately sudah waktunya untuk kita berpisah. Makasih banget Amy, Kalesha, dan Kak Fitian sebenarnya di sini juga dari tim Pesra yang udah bergabung dengan kita hari ini. Terima kasih juga teman-teman di rumah yang mendengarkan episode kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat informasi baru tentang Pesra. Jangan lupa terus dengerin Thanks Guys Indonesian Friday setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 4 sore di 4EB Global Digital. Feedback, komentar, kesan, dan pesan bisa disampaikan lewat email atau Instagram. Sampai ketemu di Pesra 2026. Bye.
3: Thank you for having us. Bye.